0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, apakah Anda pernah menderita flu yang tidak kunjung reda? Seberapa sering Anda jatuh sakit dalam satu tahun? Kenali gejala ringan seperti flu yang berkepanjangan, mudah lelah, hingga rentan jatuh sakit sebagai tanda bahwa Anda mengalami masalah daya tahan tubuh. Soman, optimalkan daya tahan tubuh. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman Optimalkan Daya Tahan Tubuh. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabastin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, dokter?
2: Kabar baik, Alhamdulillah Mbak Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, dok?
2: Siap.
1: Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam nih, dok. Ada pertanyaan dari Mitra Sehat yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia terkait imunitas. Pertanyaannya dari Mas Arif, usia 41 tahun di Sukabumi. Halo dokter, saya pekerja luar lapangan ya. Beberapa tahun terakhir saya gampang terkena flu dan gampang tertular juga. Saya baca di beberapa sumber di internet bahwa saya perlu mengkonsumsi asupan yang kaya antioksidan. Dan saya juga ingin mendengar penjelasan yang benar nih dok. Sebenarnya apa itu antioksidan dan hubungannya dengan daya tahan tubuh ini apa dok?
2: Baik, antioksidan adalah anti-oksidasi.
1: Oke.
2: Nah, oksidasi itu sendiri adalah sisa hasil metabolisme yang tidak baik.
1: Oke.
2: Nah, kita berikan antinya, harapannya sisa metabolisme yang tidak baik itu bisa terkendali. Nah, kalau tidak terkendali, apa yang terjadi? Akan menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terserang penyakit.
1: Okay.
2: Yang paling sering dalam kehidupan kita sehari-hari, virus merupakan penyebab mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita. Bisa menyebabkan gejala flu atau batuk-batuk gitu.
1: Ya. Nah, ini pertanyaan kedua dari Bapak Arif juga. Apakah Soman juga mengandung antioksidan nih, Dok? Dan kalau saya konsumsi secara jangka panjang ini aman enggak sih sebenarnya, Dok, Soman ini?
2: Ya, Soman mengandung banyak antioksidan. Di sana ada mengkudu, di sana ada nanas, jeruk, dan bahan-bahan yang lain juga banyak mengandung antioksidan yang terkandung di dalam Soman.
1: Oke. Okay.
2: Dikonsumsi jangka panjang tidak masalah karena memang itu merupakan produk bahan alami, sehingga sangat natural di dalam tubuh kita.
1: Nah, kalau kita bicara soal Soman juga nih, Dok. Nah, ini dosis minum Somannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar enggak mudah sakit ini bagaimana, Dok?
2: Agar tidak sakit kita butuh dosis pemeliharaan saja. Ya, sekitar 5 tetes diminum 3 kali sehari sebelum makan. Itu memang dosis yang cukup untuk mempertahankan kekebalan tubuh akibat dari pengaruh oksidasi. Yang kita maksud adalah antioksidan itu tadi. Nah, kalau untuk meningkatkan, di mana pada kasus Pak Arif dia sudah menderita, mungkin dosisnya perlu kita naikkan.
1: Yeah.
2: Berkisar 7 tetes atau 10 tetes dalam setengah gelas air minum 1 jam sebelum makan.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, menurut penelitian, 1 sendok teh gula dapat menekan sistem kekebalan tubuh hingga 4 jam. Jadi, kurangi konsumsi permen atau minuman serba manis untuk anak. Anda bisa menggantinya dengan makanan atau minuman yang berasal dari buah-buahan karena mengandung pemanis alami yang aman untuk si kecil. Bila perlu, lengkapi nutrisinya dengan Soman. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Papa Soman suka nonton drama sambil bertanya kenapa bersandiwara. Sudah ditunggu sedari lama. Ini dia Soman sang juara. Soman sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-7777.
4: 105,4 Radio.

0: 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari. Kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu, ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
3: Pak Hamsah.
2: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
3: Sidrap, di Tanjung Pinang.
2: Pak Hamsah usianya berapa, Pak?
3: 46 tahun.
2: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
3: Ya, iklan di televisi.
2: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
3: Ya, sekitar 5 bungkus.
2: 5 kotak ya?
3: Iya, 5 kotak.
2: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
3: Ya.
2: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
3: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
2: Ya.
3: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
2: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
3: Ya, begitu.
2: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
3: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
2: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
3: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
2: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
3: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
2: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
3: Iya.
2: Nah, 1 malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
3: Oh, 1 saja itu kalau
2: satu
3: yang
2: satu saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa
3: iya.
2: Memang, Pak, ya?
3: Iya, bergairah bekerja.
2: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
3: Iya.
2: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
3: Ya, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Yang belum pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
1: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak, mata sehat ala Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
6: Dari Dr. Robert sendiri, apa, Dok, yang bisa disarankan supaya kita nih, mata kita tuh sehat dan nggak ada masalah nih, Dok?
7: Manusia itu kan sebetulnya by nature ya. Di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget, kan?
6: Iya, iya.
7: Nah, sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget.
6: Gadget, iya.
7: Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil, karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa, strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejernihan layar tuh yang nits, namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nitsnya makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone itu kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi.
6: Gara-gara handphone
7: itu,
6: tadi.
7: Ya.
6: Baik.
7: Gara gadget, karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
6: luar yang
7: kena situ itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah, itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahannya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas tuh kacamata semua, kalau dulu kan enggak.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% 100%

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
6: masih mengonsumsi
5: 5 tetes.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 bulan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak, selamat siang.
9: Selamat siang.
8: Nama Bapak siapa, Pak?
9: Mas Said.
8: Bapak di kabupaten mana, Pak?
9: Maros.
8: Usianya berapa, Pak?
9: 68.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus, Pak?
9: Sudah 210 bungkus nih.
8: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
9: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang beda lumayan. Tendanya dihadirkan bisa diambil sampai 3 kali satu malam itu bisa.
8: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
9: Iya.
8: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
9: Pokoknya satu minggu satu dos.
8: Oke, satu minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
9: Ya, 2 bungkus satu minggu.
8: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini, Pak, nih apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini, Pak, yang ragu-ragu ini?
9: Oh, ini sudah lumayan ini, dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
8: Iya, itu Bapak, saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
9: Oh, enggak, Ji.
8: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu, Pak.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa, Pak?
12: Samsul Bahri Cuy.
11: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oh, di mana tinggal, Pak?
12: Air Putih baru.
11: Oke, sering dengar radio, Pak?
12: Yo.
11: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
12: Mata rabun. Dia udah nampak pandangan lu udah nampak.
11: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya. No. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
12: Sehat.
11: Nah, sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
12: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: Radio Dangdut Pagun Taka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita, kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah itu ya, bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian, ini ujian. Jangan gegabah mengatakan begitu, karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah kura itu satu kawasan, katakanlah gula sumur itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Maltiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami dulu beberapa hal yang terkait dengan itu. Konsekuensi perbuatan kita itu peringatan, itu ujian, atau itu azab. Itu azab. Kalau azab rumusnya ada di Al-A'raf. Nanti kita buka sama-sama Al-A'raf ayat 96 ya. Nah, ini kok. Nah, itu didahului dengan postulat lebih dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Itu penggalan Al-A'raf 96. Jadi kalimat pertama itu kan ada anak kalimat berikutnya. Walau anna, dan sekiranya. Lau itu seakan-akan sungguh, kalau misalnya begitu gitu ya. Tahu ya. Lau itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan. Walau anna ahlal qura. Ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim ini maka pasti di sini di sini bersifat penegasan. Alaihim, la fatahna alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barakatim minas samai wal ard, barokah dari langit dan bumi. Dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan, Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan. Segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Nah, ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya, kisarannya itu dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 pun sekitar itu 62 kejadian itu. Nah, akan tetapi daerah-daerah potensial itu dan pola-polanya kasarnya sama, itu pola-polanya kasarnya sama. Maka kalau kemudian terjadi terus-menerus dan korbannya semakin banyak, ini menandakan lalainya kita, dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita perlu mempertanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab, jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah
4: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Soman. Ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Soman. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi. Sudah enak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry, yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM nonstop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya Somen. Minum
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum Soman.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Uang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya cuman?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Mau masuk 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes, ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya. Untuk kesehatan, ya? Kesehatan, iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
5: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, ya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
5: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
8: Pak Herman.
5: Usianya berapa tahun?
8: 54 tahun.
5: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
8: Sungai Limboto.
5: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak, ya?
8: Iya.
5: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
5: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
5: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
8: Tambah kencang ini.
5: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
8: Biasa tahan 3 hari.
5: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
8: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
5: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
8: Tidak ada. Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
5: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain, ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah, tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata, berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan banyak.
6: Pak, digas dong Pak.
7: Sudah full nih Ma.
6: Kok enggak kencang?
8: Jadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
10: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
9: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata, mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat. 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu cepat.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
8: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali, ya, Paknya, ya.
8: Bisa diceritakan sedikit, Pak?
9: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: Satu malam itu ya minimal 2, ya.
8: Iya. 2 ronde.
9: Itu terus semalam, ya. Terus malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Ya, masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
8: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
9: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terasa apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kalau ini mantap sekali ini.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
12: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol, Pak?
11: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
12: Bapak, keluhannya?
11: Keluhannya matonya itu sering apa nih langsung kabur hilang, cuman sekarang mending.
12: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu.
11: Iya, gelap semua aja itu.
12: Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik berarti,
11: itu,
12: Pak.
11: Itu waktu tidak kumat istilahnya.
12: Oh, waktu tidak kumat. Ya. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
11: Baru 1 botol.
12: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
11: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
12: Oke, ini jujur, Pak. Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
11: Tidak.
12: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
11: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata. Itu.
12: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
11: Iya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya sudah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Acai.
9: Pak Acai tinggal di mana, Pak Acai?
10: Kawasan Boja.
9: Usia berapa, Pak Acai?
10: 45 tahun, Pak.
9: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Acai?
10: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya.
9: Itu stamina prianya, Pak Acai?
10: Mantap, kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
9: Bagus.
10: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Pak Lape, gimana kabarnya Pak?
12: Alhamdulillah, sehat walafiat.
11: Gimana Pak, ini konsumsi produk Netra Pro, sudah habis berapa botol Pak?
12: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
11: 1 minggu konsumsi Pak?
12: Iya.
11: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah Pak ya?
12: Iya, belum habis, masih ada setengah.
11: Belum habis Pak?
12: Belum habis.
11: Ini untuk keluhan apa dulu Pak? Matanya kenapa Pak?
12: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah kan, tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin.

0: Yang sebelah kanan udah nampak, okay. Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak itu nah.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak, okay. Udah jelas. Dikit-dikit udah terbuka.
1: Oke, okay. Kisah nyata ini Pak tidak dibuat-buat?
0: Oh tidak, ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Okay. Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo kita sudah tuh nipu diri sendiri.
1: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya Pak?
0: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 08 5232 11 77 77. 08 5232 11 77.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu kan satu hari, dua hari, pagi satu kali, lima tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya, habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, nggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya.
9: Moto banget, apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
9: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini? Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant.
9: Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
9: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
9: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
10: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
11: Sahabat Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita, sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 236072111. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
1: 105,4 Radio Tarakan FM, 100% dangdut asyik.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, kondisi asam dalam tubuh merupakan tempat nyaman perkembangbiakan bakteri hingga Anda mudah jatuh sakit. Benarkah? Tubuh banyak asam mengundang penyakit. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang tubuh banyak asam mengundang penyakit. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, kenapa tubuh yang mengandung banyak asam rawan sekali akan penyakit?
2: Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nana tadi, saya ingin jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan asam dalam pengertian ilmiah. Karena banyak orang menyamakan asam itu dengan rasanya asam. Kalau pengertian ilmiahnya, asam itu artinya adalah suatu zat yang punya pH di bawah 7 karena kandungan ion hidrogennya atau ion positifnya tinggi. Ketika masuk dalam tubuh kita, dia akan merusak stabilitas membran sel sehingga akan merusak sel secara keseluruhan. pH darah normal itu antara 7,3 sampai 7,4. Jadi sebenarnya pH darah kita sendiri itu cenderung basa atau alkali sebenarnya. Berdasarkan literatur dikatakan ketika pH darah kita turun di bawah 7, maka fungsi metabolisme sel akan terganggu, termasuk fungsi dari sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian ketika pH darah itu turun di bawah 6, maka sel itu akan mati.
1: Oke. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan tubuh bersifat asam?
2: Ya, dari berdasarkan penelitian ilmiah dikatakan bahwa semua itu tergantung dari apa yang kita makan, bahwa kalau kita banyak makan mengandung karbohidrat dan lemak, maka derajat keasaman tubuh akan meningkat. Kemudian kalau kita tidak mengendalikan gula darah kita, ini penting untuk mereka yang menderita diabetes ya, karena gula darah yang tinggi pun ternyata bisa menyebabkan peningkatan derajat keasaman tubuh. Bahkan pada orang diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya bisa jatuh dalam keadaan yang namanya asidosis. Itu suatu kondisi medis yang sifatnya life threatening atau mengancam nyawa, sehingga perlu penanganan medis segera.
1: Oke. Nah, kalau gitu gimana nih caranya biar tubuh kita bersifat basah?
2: Ya, mengendalikan apa yang kita konsumsi. Dengan mengonsumsi banyak makan-makan yang bersifat basah, misalnya buah-buahan dan sayuran. Walaupun dia rasanya asam, tapi reaksi dalam tubuh kita justru bahkan menimbulkan basah atau alkali, sehingga bisa menetralisir asam-asam dalam tubuh yang bisa merusak sel-sel dalam tubuh kita. Dan penting juga bahwa mengendalikan gaya hidup yang sehat, yang lainnya seperti olahraga, istirahat yang cukup juga berperan dalam mengatur derajat keasaman tubuh kita.
1: Oke, kalau gitu bagaimana Soman bisa mengatasi keasaman tubuh yang berlebih nih Pak Doni?
2: Ya, kita tahu bahwa bahan baku Soman adalah buah-buahan, sayur-sayuran dan rempah-rempah terpilih, menyebabkan Soman menjadi produk kesehatan yang memiliki pH paling tinggi di pasaran, yaitu 9,4. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menetralisir keasaman tubuh yang berlebih sehingga sel-sel tubuh bisa lebih disehatkan.
1: Oke, kalau Soman bersifat basa, berarti Soman boleh dong dikonsumsi untuk penderita asam lambung?
2: Sangat bisa, karena Soman kandungannya buah dan sayur, dan buah dan sayur itu justru ketika dia masuk ke dalam tubuh menimbulkan reaksi yang basa dan alkali. Justru dia baik untuk kesehatan tubuh dan tidak mengiritasi lambung.
1: Okay.
2: Tapi seringkali ada orang malas makan buah dan sayur karena menimbulkan perasaan mules. Tapi sekali lagi, mules itu adalah reaksi dari usus, bukan lambung. Kan mungkin ada kandungan-kandungan dari buah dan sayur itu yang merangsang peristaltik usus sehingga menimbulkan rasa mules atau seperti rasa, maaf, seperti ingin BAB. Itu reaksi alami, justru karena itu makan buah dan sayur bisa membantu seorang itu BAB lebih lancar. Dan apabila masih ada orang yang malas makan buah dan sayur karena terganggu dengan rasanya yang kurang menyenangkan, bisa dibantu dengan Soman sebagai solusinya.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda Sozo Formula Manggata 1 diproses secara bioteknologi modern selama 9-12 bulan sehingga tercipta pH hingga 9+. Saat ini, belum ada produk kesehatan manapun yang mampu menandingi Soman. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Anak gelis dibawa lari, ibunya panik mencari-cari. Badan asam rumahnya bakteri, teteskan Soman setiap hari. Soman sejatinya teman.
0: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman 105,4 Radio.

0: Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Memperdengarkan kepada anak, lalu anak menirukan apa yang kita perdengarkan tersebut. Proses memperdengarkan tersebut dapat berbentuk reciting aloud. Reciting aloud itu artinya kita melantunkan bunyi-bunyian, atau dengan istilah lain adalah qira'ah bil ghaib. Sementara anak-anak itu kemudian menirukan. Itu yang pertama adalah reciting aloud. Jadi melantunkan hafalan-hafalan yang ada pada kita. Dapat pula berupa reading aloud, yakni kita membaca mushaf dengan suara keras dan anak-anak itu mendengarkannya. Hanya saja anak kita minta untuk menirukan. Dalam hal ini proses yang terjadi lebih kompleks, yakni menerima suara kita tadi, bacaan-bacaan kita tadi, bunyi-bunyi hafalan kita tadi, mengolah dan memproduksi ucapan sesuai yang ia dengar. Nah, ini poin keduanya. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak mengenali simbol-simbol berupa huruf dan mengubah rangkaian simbol menjadi satu kata bermakna dan selanjutnya menjadi kalimat utuh bermakna. Sebuah proses yang sangat kompleks. Inilah kegiatan yang secara umum disebut mengajarkan membaca atau reading dalam istilah sekarang ini. Pengertian ketiga tentang baca Al-Quran itulah yang dikenal sebagai kegiatan membaca atau reading dalam diskusi soal literasi, dalam diskusi tentang literasi pun pembahasan tentang persekolahan. Adapun pengertian pertama maupun kedua biasa dikenal dalam kegiatan pembelajaran membaca sebagai pre-reading experience atau pengalaman pra-membaca. Lebih lanjut saya sempat membahas tentang pengalaman pra-membaca ini di buku Membuat Anak Gila Membaca. Jika Anda ingin anak senang membaca, salah satu hal yang dapat kita berikan sejak usia dini adalah pengalaman pra-membaca. Tetapi saya tidak sedang mendiskusikan hal tersebut saat ini. Saya ingin lebih fokus pada pembahasan tentang berbagai makna membaca tersebut. Semoga dengan demikian kita dapat memberikan rangsang mendidik yang tepat kepada anak. Saya merasa perlu membahas ini agar kita tidak gegabah menyalahkan maupun membela. Sebagian saudara kita ada yang dengan gegabah menganggap bahwa menunda mengajarkan membaca dalam pengertian reading, menangkap simbol berupa huruf, mengolah dan mengucapkannya menjadi kata maupun kalimat hingga usia anak cukup matang sebagai makar Yahudi dan sikap yang menyalahi salafus soleh. Padahal yang kita dapati pada sejarah para ulama, pembelajaran membaca yang dimaksud lebih bersifat reciting aloud maupun reading aloud. Sampai saat ini kita masih mendapati berbagai contoh bagaimana seorang syekh membacakan suatu ayat, lalu anak menirukannya. Ini merupakan metode warisan Islam yang sangat bagus. Melalui cara ini, anak-anak belajar secara alamiah untuk mengucapkan reciting ayat-ayat dengan benar, makhrajul huruf yang tepat, dan menghafal banyak surat bahkan sebelum ia mampu membaca dalam makna reading. Hanya saja, hafalan Al-Quran mereka kerap disebut dengan ungkapan anak sudah memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus, atau anak memiliki disiplin membaca Al-Quran semenjak dini, meskipun yang dimaksud adalah reciting dan bukan reading. Barangkali inilah risiko tinggal di negeri yang miskin bahasa, apalagi jika diperparah dengan keengganan membaca dengan tenang, menelaah dengan jernih, dan memahami dengan baik. Dua sikap yang kita sangat perlu berhati-hati adalah ifrat dan tafrit. Jadi, dapatkah kita mengajarkan membaca kepada anak semenjak kanak-kanak? Jika yang dimaksud adalah reciting aloud ataupun reading aloud, bahkan sejak bayi pun kita dapat mengenalkannya. ini merupakan

Kan salah satu cara mengakrabkan anak dengan membaca yang sangat baik. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengajarkan simbol atau huruf dan tanda baca secara terstruktur kepada anak, maka kita perlu menunggu hingga mereka mencapai kesiapan membaca atau disebut sebagai reading readiness. Kesiapan ini memang bukan sesuatu yang kita hanya dapat menunggu kedatangannya secara pasif. Kita dapat memberi rangsang kepada mereka dengan banyak memberi pengalaman pra-membaca. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
6: apa tuh? Bintitan,
5: ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Ya, jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan, karena kan kita statistik kan yang masuk periksa, kalau nggak periksa ya nggak masuk, karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek, tanya obat apa, udah apotek juga boleh, emang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini, dia boleh kasih obat ya biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu, jadi nggak termonitor, tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio.

0: satu penyakit apapun
1: saja. Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Benar, jadi itu Soman itu saya lihat.

0: Selasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Gue gak kencang.
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani tidak bisa pergi papacol. Sekarang papa ini luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Syarifuddin.
7: Usia berapa, Pak?
8: 36 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
7: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
8: Di TV.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
8: 15 kotak.
7: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
8: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
7: Begitu, Pak, ya. Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri, nyaman, segar.
7: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
8: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
7: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
8: Iya.
7: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
8: Tahannya sampai 3 hari.
7: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
8: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus
10: permisi
9: coba.
10: Mbak, jam berapa ya sekarang?
9: Jam 12, Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
10: Gak kelihatan angkanya, Mbak. Gak jelas gitu deh pas saya lihat.
9: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
10: Netra Pro? Aman gak nih, Mbak?
9: Aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di BPOM dan halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari, 1 sendok makan ya, Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
10: Iya deh, Mbak. Ntar saya rutin konsumsi. Tapi nanya lagi boleh, Mbak?
9: Yeile, nanya mulu, Bang, kayak anak TK. Buruan nanya apa nih? Saya buru-buru soalnya.
10: Nomor telepon Mbak berapa ya?
9: Hede, lihat cewek cantik aja. Abang gak rabun.
11: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544, 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax.
12: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu kan satu hari, dua hari, pagi satu kali, lima tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
7: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
7: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
6: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
7: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau tidak salah 2-3 botol.
6: Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Di 2 botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana Bu?
7: Kakinya ya sudah bisa buat naik
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
10: Pak Herman.
9: Usianya berapa tahun?
10: 54 tahun.
9: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
10: Sungai Limboto.
9: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
10: Iya, iya.
9: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Dari radio.
9: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
10: 3 saset, badan 3. Rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
9: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
10: Tambah kencang ini.
9: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
10: Biasa tahan 3 hari.
9: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
10: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
9: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
10: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
9: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
10: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Katarak itu kan bisa dicegah.
12: Nah, gimana caranya?
11: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
12: Terlindungi.
11: Nah, terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
12: Jadi pilih kacamata hitam yang
11: cek dem tuh 1000 hitam adem jangan.
12: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
11: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
12: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang
11: terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
12: Asap rokoknya?
11: Bukan, zat kimia rokoknya.
12: Oh.
11: Kan keserap itu.
12: Ya.
11: Dia kan sifatnya oksidan tuh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu, kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat, gitu.
12: Ya.
11: Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
12: Gara-gara merokok.
11: Ya, rokoknya.
12: Bukan, oh ya, gara-gara
11: merokok.
12: Zat-zat yang terbawa oleh merokok tadi.
11: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol, dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri, dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu harusnya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa, oh biar nanti harus ke dokter, karena ada maksudnya. Obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan, kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katara.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
2: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Yang sejatinya teman.
2: Jamu Tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembowo, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBase ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBase, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBase ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBase dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak mungkin dengan paru-parunya?
7: Muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
6: Sampai
7: tapi
6: sekarang masih, ya?
7: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi. Berhenti lagi.
6: Oh, begitu?
7: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan, memang.
6: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh-jauh sekali.
6: Iya. Jadi, Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBase dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Apa waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBase dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBase plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBase dengan Soman memang jempol.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Akai.
9: Pak Akai tinggal di mana, Pak Akai?
10: Kuala Kamboja.
9: Usia berapa, Pak Akai?
10: 45 tahun, Pak.
9: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Akai?
10: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
9: Untuk stamina prianya, Pak Akai?
10: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
9: Bagus.
10: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kegantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Katanya kemudian banyak orang udah tahu, ya. Lensanya jadi keruh sehingga kalau ngelihat itu cenderung silo atau apa? Kabut gitu kan, enggak enak gitu. Yeah. Silo, kabut.
12: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu, ya.
11: Berkabut gitu. Jadi enggak enak, kayak ini kayak kacamata kotor tuh. Berkabut enggak enak itu. Katarak. Kalau katarak kan itu memang penyakit umum, ya. Orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang, ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
12: sudah bisa.
11: Bahkan ada yang terakhir tuh katanya cuma sehari aja udah. Pagi masuk, operasi, sore udah boleh pulang.
12: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan gak semuanya bisa berhasil, dok. Ada juga yang gagal katanya.
11: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil, hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur, kaitnya juga. Kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan, kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat, sekarang udah enggak.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk

0: pihak lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
1: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
0: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudara, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin banyak yang tampak di depan mata. Kiamat rasanya sudah semakin dekat. Kalau seluruh tanda yang disebutkan Nabi sudah terjadi, maka berakhirlah seluruh sejarah peradaban. Kita memasuki alam berikutnya yang hitam putih, yang baik memang benar-benar baik, dan yang buruk memang sungguh-sungguh buruk. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Setiap kita akan menghadapi perhitungan. Tidak ada yang lebih menakutkan kecuali siksa api neraka yang panasnya menyala-nyala. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Hendaklah kita takut meskipun hanya dengan memberikan sedekah separuh butir kurma. Bersegeralah memberikan sedekah sebelum orang menolak menerima sedekah. Harithah bin Wahab menuturkan, saya mendengar Nabi bersabda, bersedekahlah. Sesungguhnya akan datang atasmu suatu masa ketika seseorang berjalan membawa sedekahnya, lalu ia tidak menjumpai orang yang mau menerimanya. Seseorang berkata, seandainya kamu membawanya kemarin, pasti aku terima. Adapun hari ini, aku tidak memerlukannya. Hadis riwayat Bukhari. Berkenaan dengan memberikan sedekah, ada saat-saat utama dan ada saat-saat ketika bersedekah sudah tidak berharga, sudah tidak ada nilainya lagi meskipun masih banyak orang yang mau menerimanya. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang utama, bercerita, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bersedekah dan kamu dalam keadaan sehat dan kikir. Kamu takut fakir dan mencita-citakan kaya. Namun jangan menunda sehingga nyawamu sampai di tenggorokan. Baru kamu berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian. Padahal benda itu telah ada pada fulan. Hadis riwayat Bukhari. Kadang kita tidak bersegera memberi sedekah karena sedikitnya harta yang dapat kita berikan. Padahal nilai keutamaan sedekah itu bukan terletak pada apa yang kita berikan, tetapi pada bagaimana kita memberikannya. Sebiji kurma yang kita sedekahkan dengan hati penuh keikhlasan, ikhlas itu maknanya adalah melakukan ibadah atau amal semata-mata untuk mencari ridha Allah. Meskipun hati kita berat melakukan, kita tetap melakukannya. Inilah ikhlas. Tapi saya ingin kembali membincangkan tadi, sebiji kurma yang kita sedekahkan dengan hati penuh keikhlasan nilainya lebih besar daripada setumpuk uang yang kita keluarkan demi mengharap tepuk tangan. Karena sungguh sedekah yang besar tanpa keikhlasan tidak ada nilainya sama sekali. Sepotong kue yang kita ulurkan kepada tetangga sementara hati ini masih mengingini, jauh lebih besar pahalanya daripada seikat makanan segar yang kita sampaikan kepada orang lain karena kita tak mau memakannya lagi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan seharga sebutir tamar atau kurma dari usaha yang halal dan Allah tidak menerima kecuali dia yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya.
kemudian dia membesarkannya bagi pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antaramu membesarkan anak kuda sehingga kebaikan itu seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari. Alangkah besar kemuliaan dan alangkah sedikit yang telah kita lakukan. Sementara dunia beranjak semakin tua, sebagaimana usia kita perlahan semakin mendekati kubur. Beberapa catatan sederhana ini semoga memberi bekas pada iman kita sehingga menyuburkan rasa syukur dan menghidupkan jiwa untuk ikhlas bersedekah. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 90.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dan menitnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
9: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM.
7: Paling hits.
12: Paling hits
7: dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Somen belum habis 2 botol Somen 1. Kalau dulu belum minum Somen, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Somen, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
7: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
8: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
7: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
8: Pertama dengar Vitalik dari radio.
7: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
8: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
7: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya?

0: apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
1: Oh, hebat sekali nih, Pak Nyana.
0: Bisa diceritakan sedikit,
1: sampai
0: Pak?
1: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari ya.
0: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak ya?
1: Iya.
0: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
1: Satu malam itu ya minimal 2 ya.
0: Iya. 2 ronde
1: itu terus semalam ya? Terus malam.
0: Setiap malam, Pak ya?
1: Iya, Mas.
0: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak ya?
1: Masih terasa.
0: Oke, Pak Barudin, bisa diceritakan pesan Pak Barudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
1: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik ya, untuk pria dewasa ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
0: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
1: Kayaknya enggak ada ya, alhamdulillah ya. Tidak terasa apa-apa, enggak sama obat lain ya. Kali ini mantap sekali ini.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
6: Pintitan itu sebetulnya gini loh, itu tuh kelenjar mata kan ada bulu mata nih, kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya, jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Baik, kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
7: Oke, baik.
6: Cara mau saya kasih tips caranya,
7: karena
6: pakai air yang apa steril ya, saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat, itu kan steril ya, relatif steril. Nah itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan, tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah terus dikasih pakai kain kasar steril masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
7: dikompreskan pada mata tadi.
6: Iya, nah gunanya apa, karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan, terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa
1: pun. Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
7: Oh gitu ya, ya. Kayak dagingan kecil gitu ya.
6: Iya, ya sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes. Sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya semangat, enak gitu, gitu ya. Loh. Oh, iya.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
5: Tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya.
11: Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
7: 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kepada saya panitia meminta agar membicarakan tentang bagaimana sikap kita menghadapi musibah yang kita alami sekarang ini. Tentu saja ini erat sekali kaitannya dengan penderitaan kita sebagai bangsa, di mana kita sedang dihantam wereng bernama krisis moneter. Demikian populernya penyakit ini, sampai-sampai tukang kangkung tetangga saya saja ngerti ketika saya tanya, "Kangkungnya mahal amat, Bang." Dia jawab dengan tenang dan meyakinkan, "Monitor, Kiai." Gitu. Nah, macam-macam sikap orang menghadapi musibah, kesulitan, bencana yang tengah kita hadapi sekarang ini. Ada yang bilang ini ujian, sementara ada yang berpendapat ini teguran. Ada juga yang lebih ekstrim, ini adalah azab. Bagaimana persoalannya? Mari kita lihat. Agama mengajarkan, kalau orang baik-baik mendapat musibah, itu yang disebut ujian. Orangnya beriman, dekat dengan Allah, suka menolong yang memerlukan pertolongan, hidup di tengah masyarakat menebarkan kedamaian. Orang seperti itu mendapat musibah, bencana, kesulitan, itu ujian namanya. Kenapa diuji? Tentu akan naik kelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, diujinya hamba itu. Krisis moneter ini merupakan ujian untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Kenapa? Umumnya rakyat ini kan tidak banyak ngerti persoalan. Umumnya rakyat ini kan nerima saja. Kenapa dia harus menanggung beban hidup yang begini berat? Harga-harga bukan lagi naik, harga itu pindah. Kalau naik ada grafiknya, 1, 2, 3 itu naik namanya. Tapi kalau 1000 jadi 3000, 3000 jadi 7000, itu harga pindah bukan naik. Kenapa rakyat harus menanggung beban begini berat? Ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Kalau luluslah kita menghadapi kesulitan ini, kita akan punya kekebalan luar biasa menghadapi kesulitan-kesulitan dari masa yang penuh tantangan di masa yang akan datang. Apalagi sebagai bangsa, kita ini tumbuh dan berkembang memang dari berbagai kesulitan. Kita bangsa yang lahir dari berbagai penderitaan. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, sulit. Pergi Belanda, masuk Jepang, sulit lagi. Berangkat Jepang, datang nikah, sulit lagi. Lalu masuk era kemerdekaan, menghadapi berbagai macam pemberontakan, ya DI, ya TII, ya Permesta, sampai kepada G30 SPKI, sulit lagi. Orde lama tumbang, muncul orde baru lama, jadi lama lagi, sulit lagi. Kita tumbuh sebagai bangsa secara up and down, pasang surut, timbul tenggelam, pasang surut, timbul tenggelam. Kita bukan bangsa tempe yang mudah menyerah kepada keadaan. Kita bangsa yang ditempa oleh berbagai macam kesulitan. Kita bukan bangsa yang kalau menghadapi kesulitan lalu terpuruk seperti ayam sampar. Hidup segan, mati tak mau. Kita bangsa yang menurut sejarahnya ditempa oleh berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Nah, kalau diuji, tentu kita harus bersabar. Buat rakyat, musibah ini, bencana ini, kesulitan ini merupakan ujian. Kenapa orang yang baik-baik yang diuji? Saudara-saudara, yang ulangan itu pasti anak sekolah. Kalau enggak sekolah, enggak perlu ulangan. Mau naik kelas berapa sekolah aja enggak. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangannya. Demikian juga ujian. Justru orang yang baik-baik menghadapi kesulitan yang tidak dia inginkan, itu yang merupakan ujian. Nah, kalau orang setengah baik mendapat bencana, musibah, kesulitan, itu bukan ujian namanya, itu teguran. Orang setengah baik itu ya separoh-separoh lah, 50-50. Bangsanya pahala mau, dosa seneng. Ya itu, separoh-separoh. Sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah-sedekah, tapi korupsinya lebih gede dari sedekahnya. Bingung malaikat. Sedekah lipstik namanya. Lipstik itu kan buat ngumpetin bibir pucat. Buat ngumpetin korupsinya, dia sedekah-sedekah juga. Melakukan fungsi-fungsi sosial, cuma buat ngumpetin korupsinya yang gede itu. Sedekah lipstik namanya. Orang separoh-separoh begini, kalau mendapat kesulitan, itu bukan ujian, itu teguran. Kalau ditegur, harus berani introspeksi. Perbaiki yang kurang, dan kurangi yang memang berlebihan. Yang paling celaka itu, kalau diuji kita tidak sabar, ditegur kita tidak tahu diri. Padahal hidup ini dengan sejarah syarat, mengandung contoh-contoh buat kita semua. Jikalau kita merenung, para Rasul Allah itu kan misinya baik, mengajak orang ke jalan yang benar, menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang, dari berpecah belah menjadi bersatu, dari biadab menjadi beradab, dari ketergantungan kepada benda menjadi yang bertauhid. Kenapa mereka menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, rintangan? Diuji, dicoba, digembleng. Saudara baca sejarah. Dalam Quran Allah menyatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para rasul. Dalam arti semua berjuang, semua menderita, semua diuji. Tidak ada rasul yang dianak emaskan. Ada rasul yang dilontari kotoran unta, dijerat lehernya dengan kain, difitnah, mendekam dalam penjara tanpa dosa, dikejar-kejar dan dibantai oleh umatnya. Tetapi sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Belum pernah ada nabi minta berhenti, belum pernah ada rasul minta pensiun. Makin berat cobaan, ujian, makin mantap prinsip dan pendirian. Dalam menghadapi kesulitan, ini yang kita jadikan panutan. Nah, kalau ditegur introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Yang kita lihat kadang-kadang diuji tidak sabar, lalu gerasak-gerusuk. Ditegur tidak tahu diri, tetap saja merasa benar. Orang itu kalau benar bagus, tapi kalau merasa benar itu yang jelek. Merasa benar itu belum tentu benar. Orang pintar itu bagus, merasa pintar itu jelek. Orang benar bagus, merasa benar itu yang jelek. Ditegur tidak tahu diri, tetap saja merasa tidak punya salah, tetap saja merasa tidak punya dosa, tetap saja melanjutkan kesalahan-kesalahan. Hilang sifat introspeksi. Nah, kalau orang jahat menghadapi musibah, menemui kesulitan, itu yang persekot, itu yang azab. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut saya, kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini, dilihat dari sudut rakyat, ujian. Dilihat dari segi pejabat, para pengelola negara, para pengambil keputusan, ini teguran. Agar tidak saenae udle dewe. Di dalam mengelola dan mengatur negara ini. Yang diuji harus sabar, yang ditegur harus bisa introspeksi. Memperbaiki segala yang kurang, mengurangi yang memang dirasakan berlebihan. kalau tidak terjadi kerancuan. Yang diuji tidak sabar, lalu terjadi tindakan-tindakan anarkis, pemaksaan kehendak, dan pemaksaan kehendak itu pun merupakan tirani. Yang ditegur tidak tahu diri, tetap saja merasa tidak pernah berbuat salah. Akan timbullah kerancuan dan tidak akan pernah terselesaikan masalahnya. Ini dari sisi agama kita memandang musibah. Lalu bagaimana kita menyikapi musibah-musibah-musibah yang seakan berkesinambungan ini? Musibah kok terus-terusan? Kalau kita runtun coba, dimulai dari kemarau panjang, panen gagal, air sulit, lalu musibah di mana-mana. Mulai dari pesawat jatuh, kapal motor tenggelam, tabrakan di darat sudah enggak terhitung lagi. Belalang ngamuk di Lampung, ribuan hektar ludes, Merapi di Jawa Tengah batuk. Batuknya bikin orang ngeri. Musibah, musibah, musibah beruntun. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Pertama, tetap teguhlah berpegang dengan nilai-nilai keimanan. Ada tiga kosong yang paling bahaya itu. Kosong waktu, kosong perut, kosong iman. Kalau tiga kosong ini kumpul jadi satu, jelas jahat manusia. Kosong waktu, nganggur. Ini kan zaman PHK sekarang. Kerja lapangan kerja sulit. Banyakan orang sekarang gajian belum, kerja kagak. Kosong waktu. Yang kedua kosong perut, lapar. Yang ketiga kosong iman, kufur. Tiga kosong bertemu jadi satu dalam diri seseorang, jahat orang itu, gak bisa dibendung. Tapi kalau dua satu saja masih bisa draw. Kosong waktu, kosong perut, tapi penuh iman, dia masih bisa berkata, "Mas, saya memang lapar, tapi daripada mencuri mengambil yang bukan milik saya, lebih baik saya puasa. Satu sisi saya menahan lapar, sisi lain saya tidak merugikan orang, dan sisi tertingginya saya melaksanakan ibadah." Masih terkendali, masih ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Itulah sebenarnya harus menghadapi kesulitan semacam ini, harus dengan memperkokoh fondasi keimanan. Karena di sini letak sesungguhnya adalah pembentukan faktor sumber daya manusia. Tanpa nilai-nilai keimanan, ini yang kita lihat sekarang ini. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus beras, jadi kutu beras. Rakyat sibuk kemana sembako, kemana sembako. Rupanya yang nimbun yang ngatur sembako. Kan brengsek temen yang kayak begitu. Dalam situasi sulit seperti ini kok, lah kok tegel-tegele. Kok sampai hati rakyat lagi ngap-ngapan cari beras, malah menimbun beras membiarkannya sampai membusuk. Ini kan kemana nilai-nilai keimanan ini? Dari sini segalanya dimulai. Pembentukan kualitas sumber daya manusia berakar pada nilai keimanan yang dimilikinya. Menghadapi kesulitan ini, perkuat keimanan. Sebab kalau tidak, kita akan mudah goyah. Dan dikala kita goyah, kita akan berpegang kepada apapun saja yang kira-kira bisa kita jadikan pegangan. Walaupun kita akhirnya akan hanyut juga. Berat memang menghadapi kehidupan di zaman sekarang. Tapi dengan mempunyai nilai iman yang kokoh, keyakinan yang kuat, akidah yang tangguh, maka musibah yang lebih besar dari yang kita hadapi sekarang ini pun insya Allah akan bisa kita atasi. Memang berbeda, saudara. Kayak Korea, ya Korea juga menghadapi krisis moneter. Tetapi mereka relatif punya clean government, pemerintah yang relatif bersih. Jadi waktu negara dihantam kesulitan ekonomi, rakyat ngerti ini memang kesulitan kita semua, pemerintah kita bersih. Ayo kita bantu sama-sama. Mereka bisa memobilisasi dana lebih dari 100 ton emas terkumpul untuk membantu krisis ekonomi di negaranya. Kita kena penyakit double di Indonesia. Satu sisi krisis moneter, sisi lain krisis kepercayaan. Krisis figur, krisis kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Sehingga waktu rakyat diajak ngumpulin emas, reaksinya malah, ini kan negara jadi begini gara-gara lu, kenapa gua yang mesti ngeluarin emas? Ya, krisis kepercayaan, ya krisis moneter. Kena kita penyakit ganda, maka akan lebih kompleks dan lebih memerlukan waktu di dalam upaya menyehatkan kembali perekonomian di negara kita ini. Dengan kata lain, pada akhirnya krisis ini tidak hanya berdampak kepada sektor ekonomi, tapi juga berdampak kepada sektor politik. Namun buat kita rakyat kecil, siapa kek yang mau jadi pemimpin, rasa-rasanya mah nomor 18 dah, yang penting beras gampang. Walaupun secara logika dan retorika, ekonomi dan politik memang tidak bisa terpisahkan. Artinya, ekonomi hanya bisa ditata dengan baik kalau ada legitimasi atau legalitas politik. Sementara politik hanya bisa dibina dengan kokoh juga di atas landasan ekonomi yang kuat. Antara ekonomi dengan politik persis ikan apa? Persis ayam dengan telur. Mana yang lebih dulu? Semuanya saling berkaitan. Jadi krisis ekonomi yang berdampak kepada krisis kepercayaan membuat suasana dan proses pemulihan kesehatan ekonomi kita nampaknya memang memerlukan waktu. Oleh karena itu, kita kembali kepada nilai iman tadi. Rasulullah diuji, bahkan tidak cuma diuji, Rasulullah ditegur. Ditegur. Dalam sejarah kita baca, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan dakwah di kalangan kelompok jet setnya Arab lah, selebritis, kelompok-kelompok menengah ke atas. Ketika Rasulullah sedang asik mendakwahkan ajaran agama, datang seorang buta meminta diajarkan agama, menanyakan persoalan-persoalan. Rasulullah menoleh kepada orang itu, muka beliau sedikit cemberut, agak asam muka beliau. Kalau cara kita nih, lu kagak ngerti urusan amat, gua kan lagi ngadepin orang penting ini. Lu kan kere, lu belakangan dikit. Ini sikap manusiawi. Allah tegur, turun. Dalam juz amma itu saudara baca, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalla. Kenapa begitu Muhammad? Kenapa kau bermasam muka ketika datang orang buta minta diajarkan agama? Kalla, lain kali jangan begitu dong Muhammad. Ini kan teguran. Teguran ini pun secara konsekuen disampaikan oleh Rasul. Saudara-saudara, barusan turun ayat bunyinya begini-begini. Ayat ini menegur saya keliru, saya akan perbaiki. Ini gentleman, diperlukan pemimpin-pemimpin berjiwa lapang. Oke, saya salah. Bukan lalu nyari kambing hitam. Ini kan saya jadi begini gara-gara dia. Enggak kambing hitam aja. Enggak pernah selesai urusan sepanjang kita selalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan pada diri orang lain. Sehingga Rasul mengajarkan, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai dia tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Jadi Rasulullah saja selain diuji juga ditegur oleh Allah. Masa kita nih yang manusia biasa ditegur merasa enggak bersalah, merasa bersih, merasa suci, merasa kita telah melakukan hal-hal yang benar. Sedangkan Rasulullah saja pun dengan jujur beliau sampaikan ayat, saudara-saudara, ini turun ayat negur saya, bunyinya begini-begini, saya keliru. Enggak karena ayat itu negor beliau lalu, wah ini ayat kalau gua sampein gengsi nih, gua umpetin aja dah. Korupsi, korupsi ayat, ini kan negor gue. Tidak, tidak. Dan dengan sikap seperti itu, orang malah lebih menerima. Orang malah lebih respect. Bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai panutan, sebagai uswah dalam berbagai aspek kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi menghadapi musibah yang sedang kita atasi alami sekarang ini, pertama tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Ini yang akan memperkaya batin kita. Pada saat kita sulit mendapat kepuasan materi, toh kita hidup ini punya moral, punya nurani. Kenapa kita tidak membahagiakan batin kita? Ini bukan sekedar pelarian karena tidak berdaya menghadapi dunia material, lalu kita lari kepada spiritual. Tidak. Tetapi inilah hakikat daripada kehidupan beragama. Jikalau kebahagiaan selalu kita nilai dengan sikap, dengan kebendaan, maka kita akan terperosok ke dalam siklus lingkaran

harus iman, harus iman. Kalau nilai iman sudah tertanam, lepaskan dia menjadi dirinya. Dia boleh jadi pejabat. Pejabat beriman. Kalau pejabatnya beriman, sumpahnya bukan cuma lipstik. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan menerima pemberian apapun. Dalam hatinya, kalau sedikit. Kalau banyak, kantongin terus. Nilai iman yang akan ngontrol. Dia jadi pejabat, pejabat beriman. Yang tidak menjadikan agamanya cuma sebagai lipstik. Ini kan kebanyakan orang beragama seperti yang disindir Allah dalam awal-awal Baqarah. Kullama adha'a lahum masyawfih. Wa idha adlama alaihim qamu. Ini Allah menyindir orang-orang munafik. Kalau terang, mereka berangkat. Kalau gelap, mereka mandek. Artinya apa? Waktu dilihat beragama menguntungkan, rame-rame teriak agama. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berjihad, rame-rame mengundurkan diri. Beragama hanya untuk mencari keselamatan jangka pendek, keselamatan dunia. Mencari keuntungan relatif. Tidak dengan nurani yang sesungguhnya. Anak kita boleh jadi petani, petani beriman. Kalau petaninya beriman, tanahnya enggak makan tanah orang lain. Pagernya enggak pindah. Kadang-kadang ada pagar pakai pindah. Anak kita boleh jadi pedagang, pedagang yang beriman. Dia jadi teknokrat, teknokrat beriman. Dia jadi seniman, seniman beriman. Jadi apapun dia, profesi apapun yang dia duduki, landasannya adalah nilai-nilai keimanan. Hanya dengan keimanan kita akan mampu mengatasi musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, dilihat dari kacamata iman, ini kan merupakan ujian. Kalau diuji, sabar di awal tadi saya katakan. Siapa orang yang sabar? Al-Quran menjelaskan, wabashiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang apabila mendapat musibah, dia kembali kepada basic. Apa basicnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Mari saya berikan satu contoh, satu episode dari sejarah para nabi. Saudara mengenal di antara 25 rasul itu satu orang rasul bernama Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini pada awalnya adalah kaya. Beberapa nabi memang kaya ya. Nabi Ibrahim, nabi kaya. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Nabi Ayub pun begitu. Yang namanya iblis dari dulu sampai sekarang enggak senang kalau melihat orang kaya rajin ibadah. Hasud datang menghadap Allah iblis ini. Tuhan, ada apa iblis? Itu hambamu yang bernama Ayub, dia rajin ibadah cuma karena kau kasih dia kaya saja. Coba dia miskin, prek sembahyang. Ah, kamu bisa saja iblis. Aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan. Silakan. Iblis turun ke alam ini. Mula-mula dia rusak sawah, ladang dan binatang ternak Nabi Ayub. Sawah, ladang hancur, binatang ternak binasa, harta terkuras dan dalam waktu singkat Nabi Ayub jatuh jadi orang paling miskin. Dulu kita enggak terbayang bagaimana orang begitu kaya tahu-tahu jatuh miskin. Sekarang kita lihat, konglomerat kita sekarang banyak yang celeng. Tadinya kakap, hiu, badak, gajah, bengkak. Gajah bengkak itu sudah kaya apa? Dia hantam krisis moneter, sempoyongan. Mereka hutang dengan dolar, harus kembalikan ke dolar. Sehingga sudah mulai banyak yang menjual aset. Mudah saja kalau Allah mau menciptakan satu situasi. Tetapi saat terjadi musibah itu, kemiskinan datang.

menimpa. Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab, sedang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, sedang apa di sini? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Hai Ayub, kamu tahu enggak? Allah yang sedang kamu sembah itu, dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, hartamu ludes, dan kamu sekarang jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu, Ayub? Tinggal aja udah, bubar mayang. Ini iblis, dia datang kepada Tuhan dengan muka lain, dia datang kepada Ayub dengan muka yang lain. Nabi Ayub berkata, iblis, iya, benar sawah ladangku rusak, benar binatang ternakku binasa, iya hartaku habis, memang, dan aku sekarang jadi orang paling miskin, iya. Iblis, alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepadaku, dan sekarang Allah juga yang ngambil. Dengarkan ucapan ini. Mendengar sawah ladangnya rusak, binatang ternaknya binasa, hartanya ludes, Nabi Ayub malah tidak innalillahi, tetapi alhamdulillah. Dari Allah harta datang, Allah sekarang kembali kepada Allah juga harta itu. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Siapa yang bisa mencegah? Cuman ibadah jalan terus iblis. Sujud lagi Nabi Ayub. Iblis gondok seleher. Dasar Nabi. Sudah dihimpit kesulitan begitu besar. Sujudnya tidak goyah. Imannya tidak goyah. Keyakinannya tetap mantap. Dari Allah harta datang. Allah yang ngasih. Allah yang ambil. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhaza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang dia juga yang mengambilnya. Nah, orang yang sabar itu yang kembali kepada basic. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kunci seperti ini, kesadaran segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, setidaknya akan melahirkan ketenangan dalam kita menghadapi kesulitan besar sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sikap kedua setelah keimanan tadi di dalam kita menghadapi musibah dan bencana sekarang ini adalah tetap menjaga semangat kebersamaan. Sebagai bangsa kita bersyukur bahwa kita dikaruniai negara begini besar. Ribuan pulau terhampar sepanjang garis khatulistiwa. Sementara sumber daya alam demikian subur. Tetapi kejadian-kejadian belakangan ini memberikan indikasi bahwa kemajemukan kita itu, bahwa kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa sedang berada dalam ujian. Peristiwa Timur-Timur, peristiwa Irian Jaya, peristiwa Aceh, bahkan semuanya memberikan indikasi bahwa sebagai bangsa persatuan dan kesatuan kita dewasa ini sedang berada dalam ujian. Kita tidak lagi sanggup menjaga semangat kebersamaan. Kita tidak lagi bisa memberikan sikap toleransi dalam perbedaan. Kecurigaan timbul, buruk sangka muncul di mana-mana. Setiap orang lalu mau berjasa, setiap orang kepengen muncul jadi pahlawan, setiap orang lalu melupakan posisi di mana dia harus berpijak dan di mana dia mesti berdiri. Akibatnya timbul kerancuan. Biarkan politisi bicara politik, biarkan ekonom bicara menata ekonomi, biarkan para praktisi bicara soal hukum, dan kita rakyat mari banyak-banyak munajat mohon pertolongan Allah agar diangkat kita dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Kerancuan akan muncul kalau politisi menilai ekonomi, ekonom bicara soal politik. Saya akan ambil satu analogi. Tempo hari banyak yang kecele waktu pagelaran Piala Dunia Sepak Bola.
Brazil yang dijagokan itu ternyata kalah 3-0 dari Prancis. Yang jadi pahlawan Prancis Zinedine Zidane mencetak 2 gol. Gol indah lahir hasil sundulan kepalanya. Kenapa Zidane bisa menghasilkan gol indah dengan sundulan kepala? Salah satunya karena ada operan cantik hasil tendangan sudut dari Djorkaeff. Ini kan sebuah pelajaran bahwa orang hanya bisa membuat gol yang bagus kalau ada operan-operan yang akurat. Bagaimanapun hebatnya seorang Zidane, bagaimanapun hebatnya seorang Alan Shearer, bagaimanapun hebatnya seorang Ronaldo, bagaimanapun hebat seorang Del Piero, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Enggak ada orang hebat sendirian. Undanglah David Copperfield, tukang sulap dunia, ke Indonesia ini. Apalalu dengan simsalabim, abragedabra, urusan selesai, ekonomi beres. Kita kan tidak sedang mimpi. Karena itu mari kita tahu diri. Mari kita tempatkan diri, jangan mengalami dislokasi. Ingin tetap berperan, tapi enggak tahu posisinya di mana. Akhirnya ngecaprak. Sono ngomel, kemari ngomel, kesono ngomel, kemari ngecaprak. Enggak ngerti urusan apa-apa. Mari kita tahu diri, mari kita tempatkan diri dalam semangat menjaga kebersamaan ini. Yang ringan sama kita jinyi, yang berat sama kita pikul. Berikan satu persoalan kepada orang yang memang ahlinya. Kalau tidak, terjadi lagi pemaksaan kehendak, dan itu lagi-lagi adalah tirani. Menjaga dan menggalang semangat kebersamaan. Tengoklah hampir semua aspek ibadah dalam agama kita mengarahkan kita kepada wawasan kebersamaan. Berbeda pendapat bukan perpecahan, justru disitulah toleransi. Saudara lihat bagaimana zakat itu dia menjembatani. Saudara lihat puasa bagaimana dia itu mendidik orang untuk merasakan. Saudara lihat bagaimana haji. Ketika orang wukuf di Padang Arafat, terkumpul di tempat yang sama, terbungkus pakaian berwarna sama, mengikuti manasik Rasul yang sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama. Di saat itu kita tidak tahu lagi mana yang kere, mana yang kaya, mana yang jenderal, mana yang kopral. Yang kita tahu semua hamba Allah statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ironi memang krisis ekonomi yang kawin dengan krisis kepercayaan. Musibah ekonomi, musibah politik. Sudah miskin kita, retak juga kesatuan dan persatuan kita. Akankah sejarah Uni Soviet terulang di negeri kita? Satu negara superpower, satu negara yang demikian besar, pecah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Haruskah kemalangan seperti itu kita derita? Padahal kesatuan dan persatuan bangsa ini ditegakkan di atas keringat, air mata, tetesan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita. Haruskah itu hancur cuma karena ambisi politik kita? Haruskah itu musnah cuma karena emosi sesaat, mencari keuntungan sesaat, dengan melupakan manfaat yang lebih besar buat kesatuan dan persatuan daripada bangsa dan negara yang kita cintai ini? Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mengatakan, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat untuk bersilaturahmi. Gotong royong dalam kebersamaan, toleransi dalam perbedaan. Dengan latar belakang budaya yang begini beragam, dengan suku bangsa yang begini banyak, dengan bahasa yang begini banyak, kita adalah bangsa yang majemuk. Tapi kita sudah sepakati bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu sudah komitmen kita. Dan cita-cita ini lagi-lagi saya ingatkan, ditegakkan di atas untaian air mata, cucuran keringat, genangan darah
dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak pernah sempat menikmati Indonesia merdeka ini. Yang mereka tidak pernah sempat menikmati sumber daya alam yang begini makmur ini. Untuk kita, mereka berlinang air mata, mereka cucurkan keringat, mereka genangkan darah, bahkan mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya itu. Untuk kita, tidak pandaikah kita menjaga amanat orang-orang tua kita? Larut oleh emosi sesaat, oleh ambisi-ambisi politik yang tidak berdasar. Oleh karena itu, menghadapi musibah, bencana, kesulitan besar sekarang ini, tetaplah jaga semangat kebersamaan. Yang ringan mari sama kita jinjing, yang berat ayo sama kita pikul. Sehingga kalau ada semangat kebersamaan, saya ambil satu contoh dari trik yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau belum diangkat jadi rasul. Quraisy bersepakat memperbaiki Ka'bah, renovasi. Ketika batu hitam yang disebut Hajarul Aswad itu akan diletakkan kembali di tempat asalnya di sudut Ka'bah, timbul pertikaian. Masing-masing suku, masing-masing kafilah merasa paling berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya itu. Karena itu mereka pandang sebagai satu kehormatan. Nah, akhirnya masing-masing suku itu, kami yang pantas meletakkan Hajar Aswad. Yang lain bilang, bukan kamu, kami. Bukan kami, kamu. Akhirnya ribut, kemudian mereka sepakat. Begini sajalah, yang akan memutuskan siapa yang harus meletakkan Hajarul Aswad ini adalah mereka yang pertama kali masuk masjid besok pagi. Nah, mereka menunggu, dan ternyata yang pertama masuk masjid pagi-pagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lalu dimintakan untuk turun tangan. Ya Muhammad, kami bertikai begini begini begini. Terserah kamu. Nah, begini saja. Batu hitam itu, Hajarul Aswad itu diletakkan di atas serban. Tiap-tiap kepala suku diminta memegang ujung serban. Lalu diangkat bersama-sama sampai ke tempatnya, Rasulullah sendiri yang meletakkan. Dan itu memberikan kepuasan kepada semua suku. Kenapa? Semua merasa diajak, semua merasa diopeni, tidak melahirkan barisan sakit hati. Ini kadang-kadang orang timbul emosinya, timbul ambisinya karena merasa kurang diorangi. Orang nguwong ke uwong ngono loh, Mas. Merasa enggak diajak, merasa enggak diopeni. Sementara yang enggak merasa diajak ini memang punya ambisi, punya emosi. Lalu ya bakar sana, sulut sini, asapi sana, fitnah sini, makin timbul kerancuan. Jika sedikit-sedikit kita tidak setuju, lalu kita menimbulkan hal-hal yang mengarah kepada anarkis, kapan keamanan ini mau terwujud? Kalau keamanan tidak terwujud, apa mungkin kita bisa menata ekonomi? Apa mungkin kita bisa memperbaiki kehidupan? Apa mungkin kita bisa mengundang modal asing untuk invest di dalam negeri? Sementara mereka melihat, bagaimana gua mau tanam modal di negeri, lu kacau kayak begitu. Bisa-bisa dagangan habis, duit buras. Masalahnya memang sedemikian berkaitan. Saya kembali, hampir semua ibadah dalam agama kita mengandung dan mengundang aspek semangat kebersamaan dalam komposisi yang profesional. Sehingga Rasulullah berpesan begini, fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil azam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti orang yang terbanyak tetapi memang benar dan ahlinya. Ini profesional maksudnya. Walaupun banyak, tapi kalau enggak benar dan bukan ahlinya, enggak usah diikutin. Cuma menang groyokan buat apa? Sebuah ilustrasi. 15 insinyur berbeda pendapat dengan 2 orang kiai tentang doa kunut waktu sholat subuh.
Itu yang diikuti pasti dua kiai, bukan 15 insinyur. Walaupun 15 insinyur bukan jurusannya bab kunut. Sebaliknya, 15 kiai berbeda pendapat dengan dua orang insinyur tentang konstruksi jembatan. Kata insinyur, konstruksi jembatan supaya kuat harus begini-begini, bahannya begini-begini. Kata kiai, enggak, supaya kuat Yasin 31. Ya keduanya boleh saja, tetapi dalam hal konstruksi yang kita ikuti tentu dua insinyur. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti yang terbesar tetapi benar dan memang ahlinya, profesional. Kembali kepada semangat profesionalisme. Ini kan ciri manusia modern, bekerja secara profesional. Tidak lalu trial and error. Coba gagal, coba gagal, coba gagal. Rakyat yang jadi kelinci percobaan. Rakyat yang menderita, rakyat yang kesulitannya tidak kunjung selesai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itulah Nabi berpesan, alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, selalu bersatu, serigala hanya akan memakan kambing yang berpisah dari rombongannya. Bahkan memang menarik, satu contoh dari bagaimana kehidupan sholat berjamaah menata kehidupan sosial kemasyarakatan. Saudara lihat ya, dalam filsafat sholat berjamaah itu pastikan ada imam, ada makmum. Itu potret hidup bernegara, ada pemimpin, ada rakyat. Imam perlu, makmum penting. Pemimpin penting, rakyat perlu. Ada rakyat, enggak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, enggak ada rakyat, memimpin tuyul. Nah, tetapi kalau saudara-saudara baca fikih, fikih kan tidak pernah mempersoalkan siapa makmum. Siapa saja boleh jadi makmum. Pak, hafalannya kurang bagus, boleh jadi makmum. Pak, lidahnya enggak fasih, boleh jadi makmum. Pak, orangnya fasik, suka sama dosa besar, boleh jadi makmum. Bahkan Pak, ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi pemimpin. Ini artinya apa? Jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat gak usah seleksi, pokoknya asal lahir brol, rakyat udah itu. Jadi rakyat lebih gampang, teriak lebih gampang daripada kerja, ngomong lebih gampang daripada usaha. Yang ada dalam idealisme kita itu tidak semudah membalikkan tangan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Fikih ketat kalau sudah memilih imam, enggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang jadi imam? A'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu siapa tuh? Angkat dia jadi pemimpin. Yang paling mengetahui persoalan bangsanya, lalu bisa mencarikan jalan keluarnya, angkat jadi pemimpin. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua doang, kalau tua kejemur, kisut. Ini kan sudah isyarat imamah, keimaman dalam sholat, juga kepemimpinan dalam masyarakat. Pak, di kampung saya ada dua orang sih Pak, alimnya sama nih, yang mana yang jadi imam? Kalau alimnya sama, yang jadi imam itu kata Nabi afsohohum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling tahu aspirasi rakyatnya, yang paling bisa menyuarakan hati nurani orang yang dipimpinnya, punya sense of politik yang tinggi terhadap rakyat, punya komitmen yang kuat kepada rakyat, fasih. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok, yang enggak pelok jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Fikih itu. Pak, ini imam pelok, makmum pada pelok semua, bagaimana? Nah, kalau bareng begitu sah, gak apa-apa, biarin namanya kampung pelok, gak apa-apa itu.
Alim sama, fasih sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng, Pak. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Sudah ketemu imam? Sudah. Ayo azan, azan. Setelah azan, qobliyah supaya mantap. Kemudian, nah, imam, imam dulu. Saudara, ingat, imam dulu yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan solatmu. Jangan panjang-panjang. Makmum kamu itu tidak sama kekuatannya. Ada yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji abis sembahyang mau terima duit. Udah gatel kapan abis jadi sembahyang. Kalau jadi imam tuh jangan panjang-panjang, kata Nabi. Kalau kamu sholat sendiri sih, falyutawil masya'a. Mau hatam Quran juga sebodoh teuing. Tapi kalau jadi imam, ingat, kau jadi pemimpin, di belakangmu itu rakyat. Jangan setelah diangkat jadi imam, lupa diri. Sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Makmum gak punya pilihan lain, ikut mesti ikut, namanya makmum. Tapi hatinya kan mangkel. Kata makmum, paling sekali ini gua sembahyang di sini. Besok gak bakalan balik lagi deh. Kenapa? Imamnya gedeng ya, mas. Coba lihat secara psikologis. Kalau makmum dipaksa ngikuti kemauan imam, ya. Kalau rakyat dipaksa mengikuti kemauan pemimpin. Kalau kebijakan pemimpin tidak aspiratif dengan kemauan rakyat, yang timbul partisipasi semu. Yang muncul barisan sakit hati. Yang subur mental hipokrit, jiwa munafik, bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Sompannya, sopannya, gaya belangkon, depan rata, belakang ngepelin. Dan bagi pertumbuhan suatu bangsa, sikap mental seperti ini bahaya. Bahaya. It's okay? Okay. Sekarang makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Itu pasti. Partisipasi kita sebagai rakyat itu pasti. Kapan? Kalau imam benar. Imam takbir kita, takbir imam ruku kita, ruku imam i'tidal kita, i'tidal imam sujud kita, sujud. Partisipasi aktif. Kapan? Kalau imam aspiratif. Tetapi masyarakat Islam kan tidak buta. Sosial kontrol tetap jalan. Karena itu di saf yang terdepan harus diisi orang-orang yang sedikit alim. Kalau imam batal dia bisa ganti. Kalau imam keliru dia bisa menegur. Ini wakil-wakil makmum ini. Wakil-wakil rakyat, DPR, MPR. Bu yang ngomong. Kenapa? Makmum yang jauh di belakang gak ngelihat imam, akan lihat saf yang di depan. Mestinya ruku imam sujud. Weh, keliru imamin. Tegur. Negurnya ada mekanisme, ada aturan main. Subhanallah. Kan begitu. Kalau makmumnya perempuan, imamnya laki, negurnya pakai tepukan tangan. Kenapa? Suara perempuan dalam sholat aurat. Lagian secara psikologis imam keliru, yang negur perempuan pakai suara subhanallah, suaranya merdu. Imam masih muda, makin kacau. Ada aturan main. Ditegur subhanallah, imam cepat-cepat sadar, keliru saya nih, belum waktunya sujud, mestinya ruku. Bangun, ruku. Ini kemarin-kemarin makmum jadi emosi, imam ditegur gak berasa salah. Akhirnya keluar jalur, terbentuk DPR jalanan. Karena proses mekanisme tersumbat, imam lupa daratan. Udah salah, masih berasa benar aja. Makmum udah berkali-kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kagak dengar juga jengkel makmum. Ditarik leher imam. Ulur, oi. Oi, salah, oi. Turun, turun.
Mestinya kan gak terjadi keributan kalau masing-masing kita berpegang kepada mekanisme. Wah ya keliru, perbaiki. Jangan lalu ngotot. Ada mekanisme. Sosial kontrol tetap jalan. Dan sepanjang jalan, rule by the law, gak perlu ada anarkis. Sekarang imam buang angin misalnya. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Bukan itu kesetiaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir, lengser ke prabon. Minggir. Yang di belakang maju ke depan. Suksesi berlangsung. Enggak usah bikin sholat baru, teruskan. Sebab apa? Sebab kalau bikin sholat baru lagi, iya kalau selamat. Kalau nanti imam buang angin lagi, bikin lagi sholat. Buang angin lagi, bikin lagi. Kapan selesainya? Yang terpenting imam ngerti, buang angin, minggir. Jangan sampai merusak tatanan sholat. Ini udah buang angin, manteng aja kayak orang. Ya orang gak punya salah. Dikasih tahu makmum, Pak Imam tadi buang angin ya, dikit. Apa kalau sedikit lalu gak rusak sholat? Alangkah nikmatnya mekanisme kehidupan sosial yang ditata lewat tuntunan kehidupan sholat berjamaah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam kesulitan, bukan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Di bawah lapis bumi masih ada bumi lagi. Di atas langit masih ada langit lagi. Kita pikir kita susah. Di bawah kita masih banyak yang lebih susah lagi. Dalam kesulitan kita masih bisa berbuat untuk yang lain. Kata Nabi, yang bisa bersedekah dengan harta, sedekahlah dengan hartanya. Yang punya ilmu, sedekahlah dengan konsep dan pemikirannya. Yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Yang bisa doa, berdoalah dengan, sedekahlah dengan doanya. Bahkan minimal paling tidak, senyum saja. Ini zaman sekarang kan ketawa mahal. Akibat tekanan hidup, harga-harga naik, lapangan kerja sulit, orang pada manyun aja. Ini ketawa kan mahal sekarang ini. Senyummu kepada temanmu saja, itu sudah sedekah. Itu sudah sedekah. Sama juga ada teman sakit di rumah sakit. Kita datang nengokin, enggak bawa apa-apa kok. Tidak duit, wala makanan, wala obat-obatan, tapi datangnya kita dengan senyum dan doa saja itu sudah sangat berarti buat dia. Kenapa? Lain orang kalau lagi dapat kesulitan, peka, sensitif. Dan sedikit ditolong orang bukan main berartinya buat dia. Kita memang sulit, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat untuk yang lain. Apalagi kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Walaupun dalam kesulitan kadang-kadang masih banyak saja orang yang memang sering nakut-nakuti. Kita udah takut, ditakut-takutin lah mungkin pirat jadinya. Ini yang kadang-kadang sulit situasi seperti ini. Jadi sikap kedua, menghadapi bencana, menghadapi musibah, tetaplah rapatkan barisan, jaga saf. Biarlah kita tertimpa musibah ekonomi, tetapi jangan retak kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa yang sekali lagi saya katakan ini ditegakkan di atas untaian air mata, cucuran keringat, genangan darah dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita. Jangan biarkan republik ini terkeping-keping setelah musibah ekonomi dilengkapi juga dengan musibah centang perenangnya semangat kebersamaan kita sebagai bangsa. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu sikap yang ketiga dalam menghadapi musibah, bencana dan kesulitan ini, mari kita memperkuat sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pelarian atau sikap menyerah karena kita tidak berdaya menghadapi kenyataan lalu kita melarikan diri kepada Tuhan. Bukan itu, bukan.
ada kesulitan atau tidak, kita memang harus punya sandaran vertikal kepada Allah. Mengimbangi. Ya, politisi menata politik, ekonom memperbaiki ekonomi, praktisi bicara soal hukum, kita rakyat jelata ini, mari munajat. Secara kausal, secara rasio, marilah kita bekerja sebagaimana harusnya. Gunakan tenaga yang paling profesional. Pakai teknologi yang paling canggih. Gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu semua, mari perkuat sandaran vertikal kita kepada Allah. Kita bukan bangsa yang pemalas, yang setelah sholat lalu menggulung berpangku tangan, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tapi kita juga bukan umat dan bangsa yang sombong, yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Tuhan. Inilah makna ajaran Quran. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau solat sudah selesai kamu kerjakan, sing-singkan lengan bajumu, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jalan masih panjang. Hari esok kita harapkan lebih baik daripada hari sekarang ini. Sementara kita tetap harus tafaul, optimis menghadapi kesulitan besar sekarang ini. Dengan keimanan yang tangguh, dengan kebersamaan yang kokoh, dan dengan sandaran vertikal yang kuat kepada Allah, mari kita bahu-membahu mengatasi krisis ekonomi dan krisis politik di negara tercinta ini. Semoga Allah menolong kita bangsa Indonesia untuk segera keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini, dan dikaruniakannya kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua. Insya Allah hari esok akan lebih baik daripada hari sekarang ini. Terima kasih saudara, jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencot itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong?
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك ف

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, sebagian dari kita mungkin asik memenuhi asupan vitamin hingga lupa mengkonsumsi kalsium setiap hari. Soman bukan susu, tetapi jamu yang mengandung kalsium yang bermanfaat bagi tubuh. Masih ragu? Dapatkan khasiat kalsium di Soman. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang dapatkan khasiat kalsium di dalam Soman. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik, Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Tentu.
1: Oke, dokter. Dikatakan sebelumnya bahwa Soman ini bukan susu, tapi jamu di mana salah satu kandungannya adalah kalsium. Padahal yang kita tahu kalsium itu pasti didapatkan dari susu yang berasal dari hewan. Nah, bagaimana penjelasan dokter terkait jamu tetes Soman sebagai pelengkap pemenuhan kebutuhan kalsium nih, Dok?
2: Iya, bahwa kalsium sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kita melihat ya, kalau seandainya kalsium kita tidak dapatkan, berbagai penyakit dapat muncul. Yang paling tersering adalah osteoporosis.
1: Mm-hmm.
2: Osteoporosis itu tulang menjadi rapuh,
1: okay,
2: mudah patah.
1: Mm-hmm.
2: Karena tidak padat. Tidak padatnya disebabkan salah satu kekurangan dari kalsium.
1: Mm-hmm.
2: Dalam hal ini, Soman adalah salah satu alternatif kita memenuhi kebutuhan kalsium kita.
1: Mm-hmm.
2: Tentunya dengan produk olahan lainnya ya.
1: Oke. Nah, ini manfaat apa saja sih Dok yang memang bisa didapatkan jika tubuh memenuhi kebutuhan kalsium yang seimbang? Nah, ini penyakit-penyakit apa saja yang memang bisa terhindar nih Dok?
2: Iya. Yang paling terutama adalah osteoporosis.
1: Mm-hmm.
2: Ada lagi beberapa penyakit lain seperti penyakit alergi.
1: Oke.
2: Ya. Tapi yang kita mau singgung di sini adalah penyakit osteoporosis, karena penyakit ini banyak tidak dimengerti oleh masyarakat. Ketika mereka usia tua, mereka sedang melakukan aktivitas fisik,
1: mm-hmm,
2: yang ringan saja, mereka sudah bisa patah tulangnya.
1: Mm-hmm.
2: Terbentur sedikit, patah. Jadi, mm-hmm, kalau kita mengkonsumsi Soman secara rutin, otomatis asupan kalsium mulai dari sejak kita berusia 20-an tahun sampai nanti kita menjelang masuk usia tua kita,
1: mm-hmm,
2: bisa tercukupi.
1: Oke, nah ini juga ada mitra set kita yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia, namanya Kemala, usia 37 tahun di Jakarta. Dia bertanya apa saja dampak kalau justru anak nih yang kekurangan kalsium nih Dok. Nah ini Soman bisa menjadi pelengkap gak untuk pemenuhan kebutuhan si anak ini?
2: Iya, Kemalanya berusia 37 tahun, dia yeah, pun memerlukan kalsium.
1: Mm-hmm.
2: Anaknya juga memerlukan kalsium.
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi Soman boleh menjadi salah satu pelengkap untuk kebutuhan kalsium, baik untuk ibu Kemala tersebut, mm-hmm, dan anaknya.
1: Kalau untuk anak sendiri berapa nih Dok dosisnya?
2: Kalau anak saya sih udah 3x7 ya.
1: Mm-hmm.
2: Berat anak saya 30 kilo, mm-hmm, tapi dia tinggi. Kalau anaknya sekitar berat 20-an ya ikut aja 3x5 tetes dosis standar.
1: Mm-hmm. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
0: Mitra sehat, tahukah Anda kalsium berfungsi untuk mengoptimalkan saraf sehingga saat tubuh Anda

0: Heidi. Nemu sianida di akuarium. Ikannya mati berbau tak harum. Kalau mau rasakan manfaat kalsium, coba Soman yang telah dikenal umum. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
1: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia ngomong-ngomong cerita sama saya. Afgan, mau nggak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Nah, kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah, iki lho, tak kasih tahu rasanya, mau nggak? Sama coba, sama lek merasa cocok gitu. Go, tapi yang penting saman kenal sih. Namanya Vitalik. Ya wis tak coba. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Anak yang umur 0 sampai 2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur, itu nanti besarnya minus matanya.
12: Yang tidur itu tidak mematikan lampu.
11: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
12: Oh ya, Pak Buya, buat Anda.
11: Nah, ini kan kita sering enggak tahu, ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama, mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau gak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu ya. Nanti anaknya sudah tidur baru dimatikan. Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu ya. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susahkan apa. Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan gak menutup sempurna ya. Kelopak tuh kebuka itu ya. Sebetulnya
12: kan ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
11: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan gak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh, berarti kita orang tidur kebuka. Iya, nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu. Dan juga kelopak mata ini kalau kita merem ada cahaya masuk kan ya, tetap masuk masih, ya. Nah itu bikin mata rusak. Wah, karena terekspos cahaya. Terus yang harusnya kita waktu istirahat dia gak terekspos, karena kalau terekspos mata itu kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina itu kena cahaya, dia merubah itu retinol, vitamin A itu di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, nggak jangan bereaksi terus gitu. Ya, tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
12: Ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur ya. Tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
11: kan. Ya, terutama 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut sudah penelitian enggak ya, terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun ya, katanya. Ya, tapi ya, lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar.
12: Okay.
11: Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total.
12: Gelap, ya.
11: Atau gelap remeng-remeng ya, ya gitu loh.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Bapak siapa ini, Pak?
11: Mahidin.
10: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
11: Lubuk Penyamun.
10: Lubuk Penyamun. Umur berapa, Pak?
11: Umur 64.
10: 64. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
10: Sudah beli ini langsung beli 2.
11: Yo.
10: Sudah pernah nyoba 1 botol ya, Pak?
11: Iya.
10: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
11: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
10: Oke.
11: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi 2 tuh. Iya.
10: Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
11: 1 tahun.
10: Sudah 1 tahun.
11: Yo,
10: dan
11: tahun.
10: Ini sudah habis 1 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
11: Rasanya lah ada perubah dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu tuh 2, bisa jadi 1 lagi dong.
10: Oh, gitu.
11: Lah, yo.
10: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
11: Baiklah, kalau misalkan ada coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan aku lah ada coba ini lah do, agak sembuh dikitnya.
10: Oke, terima kasih keterangannya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: Radio Dangdut Pagembaka,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Atha ibnu Rabbah, Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga?" Atha menjawab, "Ya, saya mau." Ibnu Abbas menjelaskan, "Dia adalah wanita kulit hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Nabi, saya menderita penyakit ayan dan kala penyakit saya kambuh, auratku tersingkap. Berdoalah untuk saya agar Allah menyembuhkan penyakit saya.'" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mau, bersabarlah dan bagimu surga. Tetapi jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu." Luar biasa, wanita kulit hitam itu rupanya memilih bersabar. "Saya memilih bersabar, wahai Nabi." Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, "Kala penyakit ayan menimpa saya, aurat saya tersingkap. Berdoalah kepada Allah untuk saya agar aurat saya tidak tersingkap." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tadi dapat kita ambil hikmahnya. Pertama, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh warna kulitnya. Kedua, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh kemulusan dan atau keindahan kulitnya. Lalu dengan apanya? Berdasar pada kisah tadi, wanita dapat masuk surga hanya karena dua hal. Pertama,

Terima takdir Allah dengan ikhlas. Tidak masalah bila warna kulitnya hitam. Tidak masalah pula bila kulitnya kurang mulus atau indah. Maka wanita tidak perlu sibuk memikirkan penampilan fisiknya. Yang kedua, menerima takdir Allah dengan sabar. Tidak masalah bila suatu ketika fisiknya sakit. Bersabarlah karena Allah Maha Penyembuh. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya menjadi penghuni surga. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Saudah binti Zumah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, Syafiyah binti Huyai radhiyallahu anha, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha dan Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga lantaran memiliki keutamaan. Tidak masalah bila Anda ingin mencari tahu keutamaan mereka, tetapi yang jelas mereka memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan dan akhlak. Bila demikian, wanita selain istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki peluang menjadi penghuni surga sepanjang memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan, dan akhlak. Maka peliharalah keimanan, ketakwaan, dan akhlak Anda masing-masing. Dalam salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan wanita lebih mudah menjadi penghuni surga dibandingkan pria. Beliau bersabda, apabila wanita atau istri telah menunaikan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, memelihara harga dirinya, dan menaati perintah suaminya, maka di akhirat dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani. Bayangkan, hanya dengan memelihara 4 perkara tersebut, wanita berhak menjadi penghuni surga. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: suatu penyakit jamu tetes apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit ada minum sudah rasa segar begitu tubuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya itu merasakan berubah.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolic acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
8: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu sedetok, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terparah itu sampai saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Somen. Ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu Somen dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak.
8: Siapa, Pak?
7: Pak Lukman.
8: Usia berapa, Pak?
7: Usia 61.
8: Tinggal di mana, Pak?
7: Selok Dalam, L3.
8: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
7: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
8: sebelum
7: ya.
8: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
7: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
8: Saat berhubungan gimana, Pak?
7: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli itu ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda sedia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
8: Makasih Pak Lukman ya.
7: Oke.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Orang mungkin nggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit, ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan. Padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
13: Baik. Jadi gangguan penglihatan tadi ini ya.
12: Refraksi
13: ya namanya tadi ya. Yang pertama adalah gangguan refraksi.
12: Iya.
13: Oke ya. Jadi gangguan pada mata ya. Baik. Oke. Ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata?
12: Ya bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
13: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
12: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
13: masih bisa
12: akomodasinya
13: di
12: masih ini bagus ya, akomodasi mata gitu. Tapi kalau memang udah tua ya memang biasanya butuh kacamata.
13: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
12: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Minum tadi malam 5 tetes.
5: Sakit apa ini?
2: Infeksi saluran kencing. Dan menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
5: Sekarang bikinkan.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
8: Pak Hamsah.
7: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
8: Sidrap, di Tantruk Tedong.
7: Pak Hamsah usianya berapa, Pak?
8: 46 tahun.
7: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Ya, iklan di televisi.
7: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: Ya, sekitar 5 bungkus.
7: 5 kotak ya?
8: Iya, 5 kotak.
7: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
8: Ya.
7: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
8: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
7: Ya.
8: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
7: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
8: Ya, begitu.
7: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
8: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
7: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
8: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
7: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
8: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
7: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
8: Iya.
7: Satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
8: Oh, satu saja itu. Kalau
7: satu
8: yang
7: saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa memang, Pak, ya?
8: Iya, bergairah bekerja.
7: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
8: Ya, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak,
10: mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
11: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
12: Ya periksa gitu.
11: Ya,
12: kontrol
11: setahun,
12: ya.
11: Ya setahun sekali lah kan.
12: Sekali.
11: Enggak terlalu mahal ya.
12: Okay.
11: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat. Mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukoma atau enggak. Karena glaukoma pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget, baru tuh kita ngeliat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Kalau terutama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti cekut-cekut, gak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh, tapi udah apa ya, udah
12: tingkat yang lanjut gitu.
11: Jadi
12: ya,
11: ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang ada. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita
2: minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit apa?
7: Diabetes.
6: Udah berapa lama, Pak?
7: 2 tahun. Tadinya basah.
6: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya.
7: Iya betul.
6: Setelah penggunaan Soman ini
7: kering, kulitnya ngelupas.
6: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
7: Baru 2 bulan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.

0: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
1: Enggak kok, enggak perawatan di salon.
0: Mau dong ramuan rahasianya.
1: Moto banget, apa moto aja?
0: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
1: Cuma gara-gara ini aja kok.
0: Hah? Apa ini? Vitalik,
1: minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
0: Yakin cuma ini aja rahasianya?
1: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
0: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
1: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
3: Pak, namanya siapa, Pak?
4: Bapak Sahapudin.
3: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
4: Di Kampung Baru Palbatu.
3: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
4: Hampir sebotol, habis setengah.
3: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
4: Selama ini kan kita nyingok itu bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
3: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
4: Belum ini kaburnya.
3: Kabur nih.
4: Iya, kabur. Okay.
3: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
4: Rasanya agak terang.
3: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
4: Harapannya ya sembuh.
3: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar, yang mungkin masih ragu atau belum percaya, Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
4: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya, kaburnya.
3: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
5: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum coba rasa sempar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Bapak.
9: Ya, halo.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dari Anwar.
8: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
9: Di Maros.
8: Pak Anwar usia berapa, Pak?
9: 33.
8: 33 ya?
9: Iya.
8: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Dari radio, ya?
9: Iya.
8: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
9: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, Vitalik itu bagus.
8: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
9: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubung sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
8: Nah, itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
9: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
8: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
9: Iya, tahan sampai 3 ronde bisa.
8: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
9: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
1: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
10: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal, jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
11: Ya periksa gitu.
10: Ya,
11: kontrol
10: setahun,
11: ya.
10: Ya setahun sekali lah kan. Enggak terlalu mahal ya.
11: Okay.
10: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat, mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget baru tuh kita ngeliat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Lah kalau terutama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, terus sakit kepala karena tekanan belum mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
11: tingkat yang lanjut.
10: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit sudah minum sudah rasa semar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesek dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi,
6: mengonsumsi 5 tetes.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana Pak?
10: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul-betul enggak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy Pak aku.
9: Enjoy ya Pak ya.
10: Malamnya enggak.
9: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumahan Cimenda Citi, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
9: Terima kasih Pak Edi ya.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
13: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soalnya itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Bukan toksoplasma, rubella.
14: Rubella ya, virus rubella ya.
13: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah begitu lahir udah katarak.
14: Langsung kena katarak.
13: Iya, gitu.
14: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
13: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi, dokter didiemin dulu. Kan sensor mata tuh harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak tuh memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
14: Ini barang apa gitu ya?
13: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, hal yang paling menakutkan ketika seseorang memasuki usia senja adalah rentan terserang penyakit hingga sakit-sakitan. Tua itu pasti, tapi tua yang renta adalah sebuah pilihan. Tua sehat tanpa sakit-sakitan. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang tua sehat tanpa sakit-sakitan. Bersama konsultan medis PT Soman Indonesia, Dr. Grace Maria Salindeho. Beliau adalah dokter yang dikenal sebagai konsultan medis PT Soman Indonesia dan juga dokter keluarga BPJS Kesehatan. Apa kabar Dr. Grace?
2: Iya, tetap sehat berkualitas, Nana.
1: Oke, dok, kenapa seseorang yang berusia lanjut lebih mudah terserang penyakit? Dan umumnya penyakit apa yang memang seringkali dijumpai nih, dok?
2: Iya, kita tahu semakin hari tubuh kita itu menuju ke tua, bukan semakin muda.
1: Benar.
2: Nah, semakin sel itu menua, semakin mudah, semakin rentan dia terkena atau terserang penyakit. Itu dasarnya dulu kita pahami. Dan tua itu tidak bisa kita hindari, karena setiap hari kita menjadi tua. Nah, umumnya di usia tua, penyakit-penyakit yang mudah kita jumpai itu yang seperti sekarang banyak yang kita dengar. Contoh yang pertama adalah hipertensi, ya. Yang kedua adalah artritis atau radang sendi. Yang ketiga, stroke, ya. Keempat, penyakit paru obstruksi kronis. Apa sih itu PPOK? PPOK adalah sesak napas yang dialami oleh seseorang di usia tuanya. Yang kelima, diabetes mellitus, ya. Keenam, kanker di usia tua itu semakin banyak, lebih banyak daripada di usia-usia muda. Yang ketujuh, jantung koroner. Penyakit jantung koroner di usia tua itu sudah semakin meningkat dan menduduki posisi pertama kematian di seluruh dunia. Yang kedelapan, penyakit di usia tua juga kita banyak jumpai, yaitu batu ginjal. Kesembilan, terjadinya kegagalan dari fungsi jantung kita memompakan darah ke seluruh tubuh yang disebut gagal jantung. Dan yang terakhir adalah gagal ginjal. Dan kasus di rumah sakit di cover oleh BPJS Kesehatan untuk gagal ginjal itu 100%. Tetapi BPJS Kesehatan sekarang mencegah terjadinya gagal ginjal. Jadi ke-10 penyakit ini adalah penyakit yang terbanyak di usia lanjut.
1: Oke. Nah, lalu dok, jika sel yang sehat adalah kunci untuk tetap sehat ya dok ya, apa sebenarnya memang bisa ditawarkan oleh Soman?
2: Iya, Soman bukan obat. Soman adalah jamu tetes herbal yang mempunyai fokus ke sel, yaitu menyehatkan, memperbaiki, dan meregenerasi. Meregenerasi artinya membuat sel yang rusak menjadi sehat kembali. Nah, di dalam membantu pengobatan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, Soman ini mempunyai daya baik. Dia terbukti memiliki daya hambat untuk pertumbuhan bakteri, mengaktifkan daya tahan kita, dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat infeksi ataupun kerusakan-kerusakan yang disebabkan proses penuaan. Nah, khususnya dalam penyakit degeneratif, karena kita berbicara di dalam usia lanjut, Soman ini dapat melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh kita, sehingga oksigen itu dapat dibawa dengan baik ke seluruh pembuluh darah. Makanan pun dibawa dengan baik ke seluruh pembuluh darah, dan efeknya organ tubuh kita menjadi tetap sehat. Demikian cara kerja Soman.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda umur rata-rata orang yang tinggal di Monaco harapan hidupnya mencapai 90 tahun. Kuncinya hidup sehat dari alam. Bagaimana dengan Anda? Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Nenek peot naik kereta, nenteng bakul berisi manggis, udah tua terus pakai renta. Wah, itu benar-benar tragis. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-7777.
4: 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Dunia ini berubah setiap saat. Tidak akan berhenti perubahan itu kecuali ketika kiamat tiba. Bahkan kiamat itu sendiri adalah perubahan. Tetapi tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang keluar dari prinsip-prinsip peradaban manusia. Tantangan mendidik anak di zaman apapun pada dasarnya juga tidak berubah. Yang berubah hanya bentuk-bentuknya saja. Tetapi perubahan itu sendiri tetap sebagaimana dulu. Karena itu yang kita perlukan untuk membekali anak juga tetap. Dan inilah yang sangat kita perlukan, yakni membekali mereka dengan hal-hal yang pokok, mendasar, dan tetap. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum mendidik anak. Kita menyiapkannya sebelum anak-anak itu lahir maupun selama mendampingi mereka. Dan inilah hal penting agar kita dapat menanamkan yang pokok-pokok itu dengan baik. Kita belum berbicara tentang yang pokok-pokok itu. Kali ini kita berbicara tentang apa sajakah yang perlu kita persiapkan pada diri kita sebelum mendidik anak. Yang pertama adalah menyadari bahwa mendidik anak itu proses jangka panjang yang sangat pelik. Mendidik membesarkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang benar, sosok yang berkiprah aktif, serta pemimpin potensial yang baik merupakan tugas sehari-hari yang memerlukan waktu bertahun-tahun, bukan sekedar hitungan bulan. Semakin jauh kita menyiapkan anak kita untuk masa yang sangat panjang di depan, semakin sadar hendaknya kita bahwa perjalanan yang harus kita tempuh sangatlah panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan bukanlah apa yang dengan segera memberikan kebanggaan bagi kita tentang trofi-trofi anak kita, tentang piagam-piagam anak kita, bukan, melainkan apa yang di masa mendatang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kebaikan dan keselamatan mereka. Romantisme suami istri mungkin akan memudar. Bahkan sebagiannya memudar dengan cepat, bahkan sebagiannya hilang nyaris tak berbekas kecuali luka-lukanya. Persahabatan juga mungkin dapat berakhir, tetapi hubungan orang tua dan anak semestinya jauh lebih kokoh dan tidak mudah rontok, menjadi salah satu hubungan yang paling kuat dan mampu bertahan dari pelapukan yang terburuk dari badai kehidupan yang mungkin menerjang. Hanya saja kita melihat bahwa meskipun ikatan nasab antara anak dan orang tua tidak akan pernah dapat dihapus, tidak akan pernah dapat dilepas sampai kapanpun, tetapi ikatan batin antara anak dan orang tua kian banyak yang rapuh. Anak-anak itu belum lagi beranjak dewasa, bahkan remaja pun belum, tetapi mereka terasa demikian jauh dari orang tua. Anak-anak itu tidak sedikit yang lebih akrab dengan orang lain, lebih dekat hatinya dengan teman daripada dengan orang tuanya sendiri. Apa sebabnya? Di antara yang menjadikan orang tua lalai membangun ikatan batin yang kokoh, kuat dan saling merindui adalah karena orang tua tergelincir oleh tujuan-tujuan jangka pendek. Lebih banyak menuntut prestasi yang dapat ditunjukkan dengan segera daripada membangun kepribadian mereka secara utuh, kokoh dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Padahal, semakin kita disibukkan oleh capaian jangka pendek, semakin mudah kita tersulut emosi. Sebab sungguh, mendidik anak merupakan proses yang pelik, rumit, kompleks dan tidak sederhana meskipun tidak membuat kepala berkerut-kerut. Mendidik anak tidaklah sama, tidaklah serupa dengan operasi hitung matematika.
tetapi lebih menyerupai interaksi antar unsur kimia. Suatu kiat praktis yang dapat secara efektif berlaku pada satu anak dapat berbeda halnya ketika diterapkan pada anak yang lain. Salah satunya adalah karena kita kerap kali berada pada situasi psikis yang berbeda saat melakukan hal tersebut, baik situasi psikis kita sendiri maupun anak-anak kita. Poin berikutnya kita akan perbincangkan esok hari insya Allah. Salam saya Muhammad Fazil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
4: Baidar.
3: Bapak Baidar ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
4: Rimbercap.
3: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol, Pak?
4: Baru satu botol, mau dua.
3: Oh, ini baru mau dua. Oke. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netrapro.
4: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
3: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
4: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
3: Sekitar 6 bulanan, Pak. Oke. Ini habis satu botol berarti,
4: baru,
3: Pak ya?
4: Baru satu botol.
3: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
4: Iya, jalan kedua.
3: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis satu botol, Pak? Ada perubahan?
4: Ada perubahan.
3: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
4: Itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
3: Oke, kalau sekarang?
4: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
3: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
4: Sembuh ya.
3: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini, Pak?
4: Ya, kawan-kawan Rimbercap, kita sudah merasakan Netrapro ya, baguslah ini untuk perobatan gitu.
3: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
4: Mudah-mudahan cocok
3: dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, kesaksiannya, Pak.
4: Iya.
5: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
6: 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter, jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum Soman.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
7: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Bapak Naparin.
9: Tinggal di mana ini, Pak?
10: Sungai Kelidang, Samarinda.
9: Usia berapa ini, Pak?
10: 53.
9: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
10: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
9: Untuk stamina di prianya, Pak?
10: Wah, hebat itu.
9: Ada perubahan?
10: Mantap, hebat itu.
9: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
10: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
9: 6 saset?
10: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
9: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
10: Badan sehat mantap.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak harus coba.
11: Sahabat sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh Kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita ya, nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 ada menit pada minum sudah rasa semar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan banyak.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Gua enggak kencang.
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Namanya siapa ini, Bu?
12: Tursinem.
11: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
12: Di Pal 8.
11: Pal 8. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
12: Iya.
11: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
12: 5 botol.
11: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
12: Kabur.
11: Kabur. Iya. Sudah berapa lama kaburnya, Bu?
12: Udah ada 2 tahun.
11: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
12: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
11: Oke, mau dilanjutkan.
12: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Oke. Minta doanya.
11: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
12: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
11: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti.
12: Iya.
11: Terima kasih banyak ya, Bu ya. Mudah-mudahan makin sehat.
10: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: Radio Dangdut Pagunta Kang 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
6: Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
5: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
6: Dan orang-orang, kita diberi otak untuk mengolahnya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali, kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: Radio Dangdut Pagun Raka 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa
1: pun. Yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
5: Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga, terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
5: Itu loh, Pak, bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mamanya minta hadiah ya?
5: Iya sih, emang mau minta papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik?
5: Iya, Pak. Suami teman-teman mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
5: Ayo, Pak. Cepetan dicobain.
9: Vitalik, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Punya masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan, serta yang lainnya. Atasi semua dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya ada ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Dengan mengkonsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 mili, masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi. Tapi jangan lupa juga jalankan pola hidup sehat ya. Netra Pro juga bagus di konsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544, 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Radio Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk luka.
6: Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
11: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
10: Ya.
11: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
10: Apa nih dok?
11: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tulang makula itu, kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang yang pertama ngeluh di tes matanya dikoreksi-koreksi tetap apa? Nggak bisa, baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
10: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun nggak akan menolong.
11: Ya nggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
10: Serem banget ya.
11: Iya, itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah sekarang memang sudah ditemukan obat monoclonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
10: Itu mata jadi apa? Rabun itu ya? Kalau kena
11: ya anu kabur.
10: Kabur.
11: Dia kabur atau nanti kaburnya enggak rata. Jadi kayak apa kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan bentong-bentong ya. Kalau ngelihat apa-apa misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes. Nanti saya bahas di TikTok tuh.
10: Yeah.
11: Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh.
10: Oke. Okay.
11: Emsler tes ini.
10: Ya. Yeah.
11: Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
10: terus satu.
11: Iya, okay. Fokus di titik ini nanti ininya bentong-bentong.
10: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya.
11: Bercak, ada yang meleot gambarnya, okay. Ada yang hilang gambarnya, nah itu okay. Kayak gitu.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.
13: Tarakan FM.
12: Paling hits.
13: Paling hits.
12: Dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Al-Qur'anul Karim sering menyebut istilah kebanyakan. Misalnya, aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la yashkurun, aktsaruhum la ya'lamun, dengan menunjukkan kualitas mental yang buruk, mudah terpengaruh, tidak berpikir jernih, mudah lalai dan lengah, mudah ingkar, tidak beriman, fasik, tidak bersyukur, dan mudah mengalami kesesatan. Kebanyakan orang adalah orang yang merugi. Meskipun tidak menyebut dengan ungkapan kebanyakan, tetapi yang dimaksud merugi pada surat Al-Asr

adalah kebanyakan orang, pada umumnya orang. Bahkan lebih mendasar lagi, sesungguhnya setiap manusia itu merugi, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasu bil haq wa tawasu bis sabr. Dalam surat At-Tin, orang yang selamat dari asfala safilin merupakan perkecualian, yakni kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kebanyakan orang adalah golongan yang tidak peka, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa, dan mudah digiring pendapatnya, mudah dibelokkan opininya. Kebanyakan orang adalah mereka yang tidak bersyukur, dan rasa-rasanya kita, termasuk saya yang berbicara ini, masih termasuk yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung-kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Aktsaruhum la yashkurun. Kebanyakan bisikan dan yang serupa dengan itu merupakan sampah. Dan hari ini bisikan itu bisa tak bersuara, bisa berbentuk broadcast di WA, Telegram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa mereka, kecuali najwa dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Najwa adalah bisikan, obrolan atau perbincangan. Ia juga berdekatan maknanya dengan kalam atau ucapan. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa tidak ada kebaikan dalam najwa manusia, kecuali najwa orang-orang yang mengungkapkan ketiga hal tersebut. Ibnu Katsir mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Mardaweh, semua ucapan anak Adam memberatkannya kecuali berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Hadis riwayat Ibnu Mardaweh. Kebanyakan najwa adalah sampah dan sia-sia, tetapi kebanyakan orang mengikutinya, kecuali orang-orang yang peka mata hatinya, mengikuti pendapat kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi akan mengantarkan kita kepada kesia-siaan, hidup tanpa makna, mati tanpa arti. Karena itu kita perlu pegangan, dan tidak ada pegangan yang dapat kita yakini betul kebenarannya, kecuali wahyain Al-Quran As-Sunnah. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
9: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: suatu penyakit jamu tetes apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10
2: ada
3: menit
2: pada
3: minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak, selamat siang.
9: Selamat siang.
8: Nama Bapak siapa Pak?
9: Mas Lai.
8: Bapak di kabupaten mana Pak?
9: Maros.
8: Usianya berapa Pak?
9: 68.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
9: Sudah 210 bungkus nih.
8: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
9: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ada lumayan. Tendennya dijadikan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
8: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
9: Iya.
8: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
9: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
8: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
9: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
8: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, nih apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
9: Oh ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo
8: ya, itu kan. Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
9: Oh enggak Ji.
8: Oke siap, terima kasih, itu saja dulu Pak.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa, Pak?
12: Samsul Bahri Cuy.
11: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oh, di mana tinggal, Pak?
12: Air Putih baru.
11: Oke, sering dengar radio, Pak?
12: Yo.
11: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
12: Mata rabun. Dia udah nampak pandangan lu udah nampak.
11: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
12: Nggak sehat.
11: Nggak sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
12: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dan dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum Somen ini,
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
5: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongo ya. Ini namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Somen. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
5: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai Somen alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa pakai tongkat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Syarifuddin.
7: Usia berapa, Pak?
8: 36 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
7: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
8: Di TV.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
8: 15 kotak.
7: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
8: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
7: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
7: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
8: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
7: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
8: Iya.
7: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
8: Tahannya sampai 3 hari.
7: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
8: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Orang mungkin nggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit. Ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
13: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya,
12: refraksi ya,
13: refraksi ya namanya tadi, yang pertama adalah gangguan refraksi.
12: Oke,
13: jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata
12: ya? Bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
13: Dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
12: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
13: masih bisa
12: akomodasinya
13: di,
12: masih ini bagus ya, akomodasi mata gitu. Tapi kalau memang udah tua ya memang biasanya butuh kacamata.
13: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
12: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sudah usia 83 tahun, karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu.
5: Benar jadi itu Soman itu. Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang produk ini selalu jadi incaran.

0: lebaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini merasa segar bagi tubuh badan.
2: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, cuman nggak ada hasil yang memuaskan. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih mitra sehat ya. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
4: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
0: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
4: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada. Saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
1: Pak, digas dong Pak.
5: Sudah full nih Ma.
1: Kok gak kencang?
5: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
1: Pak, digas dong, Pak.
5: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Pak Kadri.
6: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
7: Di Cimurjo.
6: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
7: Iya.
6: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
7: Habis 3 botol.
6: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
7: Itu matanya kabur.
6: Matanya kabur, Pak?
7: Iya. Oke. Kering bayir.
6: Berair. Ya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
7: Yang dirasakan sehat lah.
6: Oke.
7: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
6: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
7: iya,
6: apa ya, Pak ya?
7: Cukup berhasil.
6: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
7: Iya. Pada masyarakat Timurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
6: Netra Pro.
7: Netra Pro. Oke,
6: mudah-mudahan
7: sehat.
6: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
5: Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777. 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, kali ini dalam suasana memperingati nuzulul Quran, setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng enggak sama perempuan? Normal. Kalau enggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng enggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hei laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hei perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng, dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga, liar itu mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad, kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak, antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil. Wa mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Lahu khurtumun tawil. Wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Wa lahu zail, dan dia punya ekor. Enggak usah turun ayat begituan, orang tahu. Redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa enggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Qur'an. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa taala.
1: Ayo orang teh, ayeuna teh. Boleh pakai teh. Ayeuna teh, kita teh. Kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insyaallah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya. Cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ini saya sejak ada perkutut di rumah ini, dagang lancar, perkutut.
0: Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai.
1: Saya sering mengungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini, kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar.
0: Dan kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal bludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi.
1: Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati,
0: misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang. Itu diakui oleh Al-Quran.
1: Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran, yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon, mang. Yang datang dari kulon, madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap solat Jumat, khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah, kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele, yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo, luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan, kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaonan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun, yuk Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Kita pulang yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Baik, ke mana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan, ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Apa kalau kita tidak sholat, Allah rugi? Apa kalau kita tidak bayar zakat, Tuhan bangkrut?
0: Apa kalau sedunia tidak ada yang sujud, Tuhan berhenti jadi Tuhan? Kita mau lakon apa, Allah tetap Allah. Kau mau jadi orang baik-baik, mau jadi bajingan paling tengik, mau jadi orang soleh, mau jadi orang salah, Allah tetap Allah. Kita hanya zalim kepada diri kita sendiri. Ini kelompok pertama, menerima Quran dengan ucapannya tapi menolak dalam perbuatannya. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin.
2: Amin.
0: Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kapa? Jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum mashawfi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muktasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilal nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, di belakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qurani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat. Satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang, maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sudah mendekati akhir, saya akan baca doa. Mari kita Fatihah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al fatiha.
3: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencut itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai Deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong.
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan.
5: Radio Dangdut Pagun Taka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes.
3: Soman sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.